0: Fuerza Grupera.
1: Choket sikbal hundi pelebal chich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtokbal aanchikok toh anak kwankwanko sali ak naah sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katenk ay sikbala pelebal chich lina kamakeru kakwisa vehículos verapaz.